89,4 pecinta suara Sunari. Oke, itu dia Gun N' Roses ya, Sweet Child O' Mine. Buat yang sudah ikutan Dewa Apel, sorry banget. Gun N' Roses yang keputar berbeda ya. Kemudian ada Jero Coming di Dao Uma juga, Whiskey in the Jar Metallica ya. Baiklah, kita langsung saja dengar dulu satu lagu dari Halloween.

Baiklah, 89,4 pecinta suara sunari dari BT English dengan lagu Price of Love ya. Selamat pagi dan lanjut lagi ada Oke Mulyarte di Padang Sambian. Kemudian Pandi Tombong juga yang sudah ikutan Madendra. Ada Gusti Lanang, always happy. Gusti Lanang selalu happy nih ya. Lagu dari Cinderella, Nobody Fool ya. Baiklah, pecinta suara sunari ya. Kita bakal sambung lagi nih. Lagu yang sudah dipilih, Nobody Fool.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.

But now you see the party's over.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang!
1: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1.500.882.
2: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
3: You're listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

Baiklah, 89,4 FM pecinta suara sunari. Terima kasih dulu saya mau menjumpai Rai Sukarti ya, yang ada di seputaran Kerobokan, Cok Gus Permana juga. Mbak Miniasi yang ada di Tabanan, Koming Suwerti di Sibangkaje, Iwayan Berata banyak banget. Terima kasih sudah berpartisipasi di Rock and Break pas minggu pagi kali ini. Kita akhiri dulu jumpa kita sampai di sini. Stay tune terus, saya masih menemani Anda di acara Intips, informasi dan tips.

Kembali dari lantai 2 di kawasan URS Supratman 284. Pecinta suara Sunari, kita lanjutkan di Intips Informasi dan Tips, masih dengan Sabina Christine.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good. Manjak.

89,4 FM Pecinta Suara Sunari, itulah salah satu lagu hits dari Kus Plus dengan lagu Buat Apa Susah. Ya kalau dipikir-pikir buat apa susah, tapi ternyata memang harus susah dulu untuk mencapai kemenangan.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Lepas 9.4 FM, suara Sunari.

89,4 FM pecinta suara Sunari Alfian dengan lagu Ana. Ada enggak sih di sini yang namanya Ana? Oke, pecinta suara Sunari yang suka-suka masak, suka-suka beli bumbu tapi enggak tahu gimana cara menyimpannya, kok cepat busuk. Rasanya kembali tidak seperti rasa sebenarnya gitu. Ada ya. Jadi cara menyimpan bumbu dapur agar awet dan segar itu tentu saja mengelompokkan berdasarkan jenis ya, kemudian menggunakan wadah kedap udara atau bumbu beralas tisu serta menempelkannya di suhu ruang atau kulkas yang sesuai. Jadi bumbunya, bumbu apa saja, bagaimana penyimpanannya, stay tune.

89,4 pecinta suara Sunari. Jadi untuk menyimpan bumbu, bumbu kering dan bubuk itu, pecinta suara Sunari bisa menggunakan toples kaca atau wadah tertutup rapat agar tidak mudah menggumpal. Nah, itu diletakkan di tempat yang kering, sejuk dan gelap. Jauhkan dari kompor atau area yang terkena cahaya matahari langsung.

0: Saatnya informasi valuta asing.
1: ...89,4 FM Pecinta Suara Sunari. Saatnya kami akan menyampaikan kurs valuta asing untuk edisi 2 Agustus 2026. $1 Amerika Serikat itu setara dengan 18.168 rupiah. 1 euro itu setara dengan 20.781 rupiah. 1 pound sterling itu setara dengan 24.236 rupiah. Sementara berikutnya 1 dolar Australia itu setara dengan 12.628 rupiah. Sementara 1 yen Jepang itu setara dengan 110.979 rupiah. Demikianlah kurs valuta asing untuk edisi hari ini.

Baiklah, 89,4 Cinta Suara Sunari. Kita akan lanjut lagi untuk menyimpan bumbu dapur. Kalau bumbunya segar, bawang dan cabai itu jangan dicuci terlebih dahulu jika ingin disimpan dalam keadaan mentah agar tidak berjamur. Alasi wadah penyimpanan dengan tisu dapur untuk menyerap kelembaban. Pisahkan wadah antara bawang merah dan bawang putih.

Baiklah, 89,4 FM Pecinta Suara Sunari. Nah, sekarang untuk bumbu rimpang. Bumbu rimpang itu seperti jahe, lengkuas, kunyit, dan serai ya. Jadi cuci bersih lalu keringkan atau potong-potong sesuai kebutuhan sebelum dimasukkan ke dalam kantong plastik ziplock. Simpan di dalam kulkas bagian bawah atau di chiller atau freezer agar tahan berbulan-bulan.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Lepas 9.4 FM, Suara Sunari.

Baiklah, 89,4 FM pecinta suara Sunari. Kita akhiri dulu jumpa kita kali ini lewat acara Intips, informasi dan tips. Semoga bermanfaat. Dan stay tune terus untuk kita lanjut lagi di acara Sweet Memories.

89,4 Pecinta Suara Sunari, Sweet Memories kembali hadir menemani Anda. Dan tentunya dengan peristiwa penting yang terjadi pada hari 2 Agustus. Apa saja peristiwa itu? Kita dengar dulu satu lagu pilihan dari Elton John, Can You Feel the Love Tonight?

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Kuah paitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata! Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori!
0: Ramen goreng manis gurih umami, khas Tokyo!
1: Crispy tempurannya kan?

0: naon ya? Capatin memedih kok dede.
1: Kan memedih mencapatan.
0: Dede, tawang dek. Nah iya ngelah mobil ane misi sunrise tuh dek.
2: Sunrise?
0: Oh ada dadi buka di door nih tuh tawang ki.
1: Sandro pada ane sunrise ya mikirin lo.
0: Coba cek di TV nih dek.
1: Ada di TV nih cek man lari.
0: Popular kemudian berita nih dek.
1: Siaran TV itu preksanu nih.
3: Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin.
4: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
3: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPD Bali.
5: Sweet Memories, Suara Sunari.

0: dari Wings Food.
1: Sweet Memories, suara Zunari. Dapat 9,4 pecinta suara Sunari, yuk kita mulai saja dengan ramalan bintang Aries. Kamu dipenuhi dengan energi hari ini dan siap memimpin dengan penuh percaya diri. Namun, kamu harus berhati-hati agar tidak bersikap semena-mena atau mendominasi orang lain. Karena kamu mungkin secara tidak sengaja menyinggung perasaan mereka. Meskipun kamu merasa lebih tahu dan dapat menangani situasi dengan baik, tetaplah mengusahakan kerjasama dan keharmonisan saat menyelesaikan proyek apapun. Setelah itu Taurus, biasanya kamu berpikir dengan jernih, namun hari ini pikiranmu mungkin kurang logis, serta terhalang oleh masalah dan rasa insecure dalam diri sendiri. Oleh karena itu, hai Taurus, hari ini bukanlah waktu terbaik untuk mengambil proyek baru atau bermitra dengan rekan baru. Karena kamu rentan salah dalam menilai situasi, hindari mendasarkan aktivitas masa depan pada keputusan hari ini dan luangkan waktu untuk bersantai. Kemudian ada Gemini, ya, Gemini. Tunjukkan kerendahan hati dengan mempererat ikatan dan terhubung lebih baik dengan teman-temanmu. Kamu mungkin tanpa sadar mengadopsi sikap yang arogan. Ini adalah waktu terbaik untuk mulai mengevaluasi tindakan masa lalumu, alih-alih mengkritik orang lain. Kesempatan langka untuk introspeksi diri ini harus kamu manfaatkan sepenuhnya untuk lebih mengenal diri sendiri. Setelah itu ada Cancer, ya, untuk Anda. Seseorang yang dekat denganmu mungkin secara tiba-tiba mengekspresikan emosi yang kuat yang membuatmu terkejut, dan alasannya mungkin karena dirimu sendiri. Kamu memiliki kecenderungan untuk cepat mengambil kesimpulan dan bahkan menyalahkan orang tersebut, tidak setia tanpa memeriksa masalahnya secara menyeluruh. Sebaiknya kembangkan kesabaran untuk duduk tenang dan membiarkan segala sesuatunya terungkap secara alami pada waktu yang tepat. Sweet Memories, suara Zunari.

0: Sehat alami.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air-through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare, sweet memory, suara sunyari.
5: Baiklah pencinta suara sunari, kita lanjut di zodiak Leo. Fokus hari ini tertuju pada pertemanan yang melibatkan reuni tak terduga serta dukungan sosial. Kamu juga akan membantu satu atau beberapa teman keluar dari situasi sulit. Di sisi lain, seorang teman mungkin bersikap keras kepadamu, namun jangan merasa sakit hati. Ia melampiaskannya karena sedang menghadapi masalahnya sendiri. Itulah sebabnya ia bereaksi demikian. Zodiak berikutnya, zodiak Virgo ya. Ramalan Anda untuk hari ini. Oke, zodiak berikutnya, zodiak Virgo. Ramalan Anda mengatakan, percayalah pada pikiran logismu hari ini, alih-alih mengandalkan insting yang kurang bisa diandalkan. Hal ini sangat penting, terutama ketika kamu berurusan dengan seseorang dekat yang mungkin sedang merencanakan sesuatu di belakangmu. Jangan ragu untuk mengambil tindakan tegas begitu kamu memahami apa yang disarankan oleh akal sehatmu. Selanjutnya, Libra. Menghubungkan ide-idemu satu sama lain akan membantumu menyelesaikan masalah rumit dengan lebih mudah. Jangan biarkan dirimu terjebak pada hal-hal yang tidak kamu yakini. Tinggalkan saja dan berusahalah melangkahi. Meskipun bertele-tele bukanlah keahlian terbaikmu, terkadang kamu harus melakukannya demi kebaikan. Kemudian Scorpio ya. Pesaingmu mungkin merencanakan sesuatu untuk menjatuhkanmu, jadi tetaplah waspada. Namun kamu akan mampu melibas mereka dengan mudah, hingga mereka tidak punya pilihan selain memuji pencapaianmu yang luar biasa. Temui sahabat-sahabat terbaikmu untuk mencairkan suasana yang suram dan membawa kembali keceriaan.
4: Sweet memory, suara sunyi.

Baiklah, 89,4 pecinta suara Sunari. Saya lanjutkan kembali. Kali ini untuk Sagittarius ya. Nantikan kesempatan untuk menyalurkan energimu guna menyelesaikan pekerjaan tertunda yang menuntut fokus penuh. Kamu kemungkinan besar akan mampu merampungkan proyek yang sudah lama terbengkalai dengan hasil memuaskan, yang pasti akan membuat para atasan terkesan. Kamu juga berpeluang untuk diperhatikan oleh seseorang yang memiliki otoritas tinggi yang akan mempengaruhi masa depanmu. Kemudian Capricorn ya, Capricorn, ketegangan dalam hubungan bisa meningkat hari ini. Dan kamu mungkin mendambakan kedamaian. Dengarkan sudut pandang pihak lain, namun jangan terlalu submisif hingga membiarkan orang lain menginjak-injakmu. Di saat yang sama, hindari bersikap terlalu belak-belakan. Kamu mungkin akan mendapati klien penting datang ke kantormu, jadi tetaplah tangkas dan proaktif. Setelah itu Aquarius, hari ini kamu mungkin menemukan sebuah gagasan besar yang tampak tidak biasa, namun layak mendapatkan perhatian. Jangan langsung mengabaikannya tanpa pemikiran yang matang. Inilah saatnya untuk berpikir ambisius dan menetapkan target tinggi dengan mengkaji hambatan pada rencanamu secara seksama. Kamu justru akan menemukan bahwa rintangan tersebut menyimpan petunjuk tentang cara mengatasinya. Oke, yang terakhir adalah Pisces. Keyakinan pada hukum karma mungkin akan semakin diperkuat hari ini ya. Kamu akan menyadari kekuatan dari niat dan tindakan, serta teringat bahwa apa yang kamu berikan akan kembali kepadamu. Kamu sangat peka terhadap orang lain dan memahami masalah mereka, sehingga sisi dermawan dalam dirimu akan menonjol. Seseorang mungkin datang meminta tolong, dan hari ini juga bisa menjadi momen yang tepat untuk melakukan perjalanan singkat bersama orang-orang tersayang.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

0: dari Wings Food.
1: Sweet Memory, suara Sumeri.
2: 89,4 FM, baiklah pecinta suara Sunari. Tuntas sudah nih tugas saya menemani Anda dari pagi. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang sudah saya pilihkan. Tetap stay tune dan selamat menikmati hari Minggu.

89,4 FM Suara Sundari, kembali dari lantai 2 kawasan Wiyar Supratman 28 Padenpasar Bali. Halo semua, selamat siang pecinta Suara Sundari. Semangat kembali siang hari ini dalam Klik Ya, kumpulan lagu Indonesia kenangan. Suasana hari Minggu yang cerah seperti biasa bareng Mei di sini ya. 2 jam ke depan Mei hadir untuk Anda hingga tuntas di jam 3 sore nanti. Suasana di 2 Agustus 2026 ya. Silakan untuk Anda ingin atensi, Mei tunggu melalui via Facebooknya Suara Sundari, WhatsApp di 087 773 3318.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri. Masihkah ingat dengan satu nomor ini? Yap, bertajuk Putri Biru ya. Sudah hadir ke tengah ruang dengar Anda, diangkat dari kantong album bertajuk sama Putri Biru oleh grup vokal Male Voice ya, yang dirilis pada tahun 1997. Dan album ini merupakan album studio ketiga mereka ya. Generasi 90-an pasti tahu ya, dan pasti ingat dengan satu nomor ini. Yap, diproduseri oleh Iwang Nur Said ya, dengan karakteristiknya itu memiliki nuansa dongeng yang khas sekali ya. Dan terkait dengan grup musik yang satu ini, Male Voice dibentuk pada tahun 1989, terdiri dari Uman Tidresha, ada Abdurrahman Omad Desperi, dan ada Julian Dick Ismail ya. Dan total album studio 3 album kesungguhan ya. Tahun 94 itu ada album Haruskah di tahun 95 dan Putri Biru di tahun 1997 ya. Adapun makna dari lagu ini ya, dari kelompok vokal Male Voice ini adalah sebuah cerita dengan nuansa dongeng yang romantis dan penuh hayalan tentang sosok perempuan pujaan yang anggun dan mempesona. Ya, lagu yang diproduksi dan diciptakan dalam album berjudul sama ini kental sekali dengan atmosfer cerita fantasi atau negeri dongengnya, mengisahkan kekaguman mendalam terhadap seorang wanita istimewa yang digambarkan bagaikan seorang putri bergaun atau berkarakter biru yang elok ya. Dibawakan secara harmonis oleh grup vokal asal Indonesia ini dan menonjolkan keindahan aransemen vokal era 90-an ya, di bawah label Supranada Abadi Record. Baik, pecinta Suara Sendiri yang sudah klik lagunya, sedikit menggelekan. Oke, yang sudah klik lagunya siang hari ini ada Ibu Mega di seputaran ke

semoga sehat selalu, panjang umur, dan yang pasti dimurahkan rezekinya ya. Sukses untuk bisnis dan karirnya. Lanjut, ada Pak Wayan Gede Sukarata hadir juga siang hari ini. Semangat Pak Yande, semoga juga rangkaian aktivitas berjalan dengan lancar. Yang lagi on the way, apa kabar nih siang hari ini? Oke, semangat semua ya. Tetap berhati-hati di jalan. Semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri Pecinta Suara Sendiri sudah mengalun ya. Satu nomor bertajuk Tambah Usia dari Club Project ya, sebagai ucapan rasa syukur, doa dan juga harapan baik ya bagi seseorang yang sedang berulang tahun agar hidupnya makin bijak, penuh warna serta dipenuhi oleh ketulusan cinta kasih. Oke, sekali lagi selamat ulang tahun nih buat Bu Jero Koming di seputaran Dauma sana ya. Enggak apa-apa Bu Jero. Usia boleh menua ya, karena pasti akan menua terus soalnya usia kita ya, bertambah aja terus ya. Tapi yang pasti tetap semangat ya. Usia boleh menua, jiwanya harus tetap semangat dan berjiwa muda ya. Penting deh kayaknya kita harus mindset diri kita untuk tetap punya jiwa muda ya. Kenapa? Karena biar tetap semangat untuk menjalani hidup yang penuh dengan apa ya, liku-liku laki-laki ya. Oke, pokoknya yang terbaik deh buat semuanya yang mungkin saja hari ini juga lagi berulang tahun ya Bu Jero ya. Semangat, semangat, semangat. Oke deh, lanjut kita ya di kliknya kumpulan lagu Indonesia Kenangan yang pasti masih hadir bareng Mei di sini. Pak Wayan aja, apa kabarnya Pak Wayan? Sehat selalu, mudah-mudahan di pedungan hadir ya. Ditunggu singlenya yang diklik udah diganti karena kebetulan Mbak Itanya tadi udah nyanyi ya. Oke, kita juga akan cek dulu nih yang udah di via WhatsApp juga. Selamat siang Ibu Eka di seputaran Pulau Ayu ya Ibu Eka. Oke deh, ditunggu singlenya sudah siap ya untuk yang diklik hari ini. Kemudian juga Bunda Alia di seputaran Ubud. Gimana kabarnya Bunda? Semoga senantiasa selalu sehat. Pokoknya tetap jiwa muda juga ya. Oke, kita akan lanjut dengan satu nomor yang sudah siap mengudara ke tengah ruang dengar Anda. Ada yang lagi mengeluh kah? Keluhannya apa dulu ya? Kita akan simak satu nomor yang diangkat dari kantong album Perjalanan Volume 2 milik dari Ebit Gadi ya, yang dirilis pada tanggal 28 Desember di tahun 1988.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

Iya, 89,4 FM Suara Sundari, pecinta Suara Sundari. Masih lanjut diklik ya, kumpulan lagu Indonesia kenangan yang pasti masih hadir bareng Mei di sini hingga jam 3 sore nanti. Satu alunan lagu yang sudah hadir untuk Anda, mengisyaratkan sebuah penyesalan seseorang yang tidak jujur dengan perasaannya di masa lalu ya. Lagu ini menceritakan kerinduan pada mantan kekasih dan keinginan untuk diberi satu kesempatan lagi ya. Membuka kembali buku harian dan menyadari bahwa banyak cerita hidupnya yang berisi tentang sang mantan, dan meminta maaf dan berharap ada kesempatan kedua untuk bisa bertemu kembali. Yap, satu lagu yang bertajuk Salahkanlah dari grup musik RC Formation yang dirilis pada tahun 1992 ya. Dimana RC Formation ini adalah band pengiring dari penyanyi Rudy Cisara. Oke, pecinta Suara Sundari, masih tetap semangat semoga semuanya ya. Tak kala masih menggelutu juga rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi underway, hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Dan tentunya masih ada waktu untuk Anda ingin atensi. Mei masih buka via Facebooknya Suara Sundari atau melalui WhatsApp kami di 087773-331894. Silakan juga follow IG Radio Suara Sundari. Jangan lupa untuk menyimak streaming ya, khususnya bagi Anda berada di luar kota sana. Siaran kami tetap bisa Anda simak melalui radio.kemomedia.id/sunari. Oke, kita minta ya untuk siang hari ini kepada semuanya, berikan satu senyum saja. Oke, terima kasih.

kedua kaki. Tajamnya ujung belati menujam di ulu hati.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri tentunya sudah tidak asing lagi ya dengan satu nomor bertajuk Sumbang dari Iwan Fals ya. Sebuah bentuk kritik sosial dan juga protes terhadap kekejaman dunia politik, penindasan terhadap rakyat kecil serta ketidakadilan yang terjadi di tengah masyarakat ya. Ya, lagu ini memang menggambarkan bagaimana praktek politik itu sering kali menindas rakyat dengan cara-cara kotor dan kekerasan. Menyebutkan bahwa meski rakyat sedang berada di masa sulit atau paceklik, cengkraman kekuasaan yang menindas tidak pernah berhenti. Satu lirik yang mungkin syarat dengan pertanyaannya, apakah selamanya politik itu kejam? Ya, ini menyuarakan keputusasaan ya sekaligus gugatan atas kondisi hukum dan juga kekuasaan yang kehilangan nurani. Yap, menggambarkan kondisi negara yang compang-camping atau lusuhnya kain bendera, namun hal tersebut bukanlah alasan bagi rakyat untuk meninggalkan tanah airnya. Satu pesan yang disampaikan di sini mengajak untuk tetap tegar menghadapi berbagai persoalan hidup yang datang bertubi-tubi tanpa belas kasih. Ya, pecinta Suara Sendiri, satu lagu yang sudah hadir ya diangkat dari kantong album Sumbang dari Iwan Fals yang dirilis pada tahun 1983, di mana album ini menampilkan musisi pendukung seperti Ian Antono dan ada Abadi Sisman. Oke, sudah kita dengarkan bersama-sama. Yang klik juga singlenya siapa ya? Selamat siang buat semuanya yang sudah tensi kembali dalam klik kumpulan lagu Indonesia Kenangan. Masih hadir bareng May di sini gak tuntas di jam 3 sore nanti. Ada Bapak Dwi Cahyanto. Selamat siang seputaran Gianyar turut hadir siang hari ini. Semangat ya untuk rangkaian aktivitas. Kemudian juga Bapak Ismail di Gunung Sangyang hadir. Selamat siang Pak Ismail. Kebetulan juga singannya sudah ready untuk siang hari ini ya. Masih ada ingin atensi, masih ada waktu, buran aja ya melalui via Facebooknya Suara Sunyari dan WhatsApp kami di 087-773-331-894 ya. Dan bagi Anda yang berada di luar kota sana, siaran kami pun tetap bisa Anda simak melalui streaming radio.gemomedia.id/sunyari. Oke, satu cerita cinta berikut spesial membingkiskan juga untuk Anda semua ya. Lagu utama sekaligus judul album studio pertama karya grup musik Kahina yang dirilis pada tahun 1994. Lagu legendaris ciptaan dari Yovi Widianto ini menceritakan kisah cinta remaja dan menjadi awal kesuksesan besar Kahina di industri musik Indonesia. Kita simak.

Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di

Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di

89,4 FM, suara seniari pecinta, suara seniari tidak terasa juga kebersamaan kita klik ya. Kumpulan lagu Indonesia kenangan, mari tuntaskan sampai di sini. Yap, terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda. Namun jangan kemana-mana, karena sesaat lagi akan hadir program kami Country Special. Tentunya hanya di sini, di 89,4 FM, suara seniari.

89,4 FM Suara Seni Hari kembali dari lantai 2 kawasan Wer Supratman 28 Padin Pasar Bali. Selamat sore pecinta Suara Seni Hari. Suasana sore hari ini di jam 3 sampai jam 5 sore nanti seperti biasa hadir program kami Country Special ya. Edisi hari Minggu di 2 Agustus 2026 kembali bareng Mei Antari di sini. Dan pastinya untuk Anda yang atensi langsung ke via Facebook dan WhatsApp yang terbuka untuk Anda di 087-773-3318-94. Get real loose. Get comfortable. Grab your loved ones, or grab your love partner, and if you're by yourself, no worries.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri Pecinta Suara Sendiri Whiskey Glasses baru saja diuntuk Anda, tentunya sudah tidak asing lagi dengan sang penyanyinya ya. Yep, betul sekali, Morgan Wallen, penyanyi dan pencipta lagu country pop terkenal dari Amerika Serikat yang lahir pada 13 Mei tahun 1993 ya. Dan dia mulai dikenal luas setelah mengikuti ajang pencarian bakat The Voice musim ke-6 pada tahun 2014. Berkompetisi di The Voice dibuat tim Usher dan Adam Levine, lalu merilis EP debut Stand Alone pada tahun 2015. Merilis album populer seperti One Thing at a Time di tahun 2023 dan album keempat I Am The Problem 2025 yang memecahkan rekor tangga lagu. Menjadi satu-satunya artis dengan album yang bertahan sangat lama di puncak tangga lagu dan meraih penghargaan artis of the year dari Billboard. Ya, memiliki juga seorang putra ya untuk kehidupan pribadinya, itu dari hubungannya dengan mantan tunangannya Katie Schmidt. Pernah menghadapi beberapa insiden penangkapan terkait keributan di bar dan perilaku mengganggu di Nashville pada tahun 2020 serta 2024. Baik, pecinta Suara Sendiri, gimana nih semangat semua ya untuk suasana sore hari ini dalam country special, walaupun suasana hari Minggu tapi aktivitasnya tetap jalan terus. Oke, okay. Semoga berjalan dengan lancar. Masih lanjut di country special bareng Mei sampai jam 5 sore nanti.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare
3: Country Special Suara Sonari.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, taste good.
2: Country Special, suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sunia Hari Pecinta Suara Sunia Hari masih lanjut dalam Country Special ya. Baru saja hadir ke tengah ruang dengar Anda, Good Country adalah lagu hit ya dari penyanyi country Amerika yakni Blake Shelton yang dirilis pada 29 Maret tahun 2019. Memuji kehidupan pedesaan dan memenangkan juga penghargaan Single of the Year di ACM serta CMA ya. Dan ditulis oleh Devin Dawson, kemudian Hardy dan juga Jordan Schmidt ya, masuk dalam album kompilasi Few Deloaded God's Country di tahun 2019, menceritakan nilai-nilai hidup di desa, kerja keras di tanah pertanian dan suasana spiritual pedesaan. Baik, sudah 41 menit ya, kita tinggalkan dari jam 3 sore saat ini. Masih bareng main untuk Country Special.

0: lebih sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Kuah pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata!

0: pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Country Special, Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM, suara sunari, pecinta suara sunari. Lanjut lagi kebersamaan kita, tentunya masih berang medicine untuk country special. Ingat, ya, nanti nanti berakhir di jam 5 sore. Baru saja hadir satu nomor bertajuk Great View Town. Ini adalah album studio ke dari penyanyi country Amerika Jason Aldean, ya, yang dirilis pada 13 April 2018 melalui Broken Bow Records. Album ini berisi 15 lagu dan sukses, ya, menduduki peringkat pertama pada tanggal lagu Billboard 200 di Amerika Serikat. Oke, pecinta suara sunari, tentunya masih ada waktu untuk atensi langsung ke Facebook dan WhatsApp, ya. Semangat kembali mengucapkan untuk yang masih sibuk lihat rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Ya, lagi juga hati-hati di jalan, ya. Selamat tiba di tempat tujuan Anda.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Country Special, Suara Sonari.

89,4 FM Suara Seniari Pecinta Suara Seniari masih dalam Country Special. Sudah 18 menit kita tinggalkan dari jam 4 sore ya. Semangat sore kembali buat yang lagi on the way, hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Dan jika ingin menyimak streaming, terkhususnya bagi Anda yang berada di luar kota ya, siaran kami tetap bisa disimak melalui radio.kemomedia.id/seniari. Sekali lagi, untuk streaming Anda bisa simak siaran kami melalui radio.kemomedia.id/seniari. Yap, baru saja hadir Justin Moore ya, penyanyi dan penulis lagu musik country terkenal asal Amerika Serikat yang lahir pada 30 Maret tahun 1984. Dan ia dikenal lewat lagu-lagu hit seperti Small Town USA, If Heaven Wasn't So Far Away, dan You, Me, and Whiskey. Lahir di Poyen, Arkansas, Amerika Serikat, bergabung dengan label Big Machine Record dan merilis beberapa album terkenal seperti Justin Moore di tahun 2009. Kemudian ada Outlaws Like Me di tahun 2011 dan Straw Dog di tahun 2023. Dan memiliki banyak seri lagu yang masuk tangga musik utama di Amerika Serikat ya. Justin Moore meraih banyak nominasi juga ya, penghargaan musik country seperti AGM Award dan CMT Award, memenangkan penghargaan dari Academy of Country Music, dan memiliki belasan lagu yang sukses menduduki posisi nomor 1 di tangga lagu radio country.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Country Special, Suara Sunari.

89,4 FM, suara sendiri, pecinta suara sendiri. I hope sebetulnya sudah tidak asing lagi ya, satu lagu genre country pop terkenal dari miliknya Gabby Barrett yang dirilis pada tahun 2019 dan ini menjadi sangat sukses ya setelah dibuat versi remix bersama dengan Charlie Parch. Dan lagu ini menceritakan kisah patah hati dengan alasan dengan balasan pesan yang mengejutkan ya kepada mantan kekasihnya. Dirilis pertama kali itu pada tahun 2019 oleh Gabby Barrett setelah ajang pencarian bakat dan ditulis bersama oleh Gabby Barrett, ada Shaq Kelly dan ada John Knight. Memiliki versi remix populer yang berkolaborasi dengan penyanyi Charlie Parch dan tentunya berisi tentang seseorang yang pura-pura mendoakan mantannya bahagia dengan kekasih baru. Dan pada bagian akhir lirik itu berubah ya menjadi kutukan bahwa sang mantan akan merasakan diselingkuhi seperti yang ia lakukan dulu. Baik, pecinta suara sendiri, satu nomor dari Gabby Barrett ini juga sekaligus membuat kita melangkah di menit ke-33 lepas dari jam 4 sore. Masih tetap semangat semuanya dalam country spesial yang sibuk aktivitas megawe ya. Yang lagi dewe, hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Masih lanjut bareng Mei di sini sampai jam 5 sore.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

Ya, 89,4 FM, suara seniari pecinta, suara seniari Taylor Farr yang sudah diretekan lewat Whiskey in My Water. Dan sekaligus mau kita melangkah untuk menit-menit terakhir ya. Sampai di sini menghadirkan country special. Terima kasih banyak atas bentuk atensi Anda. Pastikan tetap stay di sini hanya di 89,4 FM, suara seniari.

89,4 FM Suara Sunyari kembali disiarkan dari lantai 2 kawasan R. Supratman 28 Padin Pasar Bali. Selamat sore pecinta Suara Sunyari, semangat kembali sore hari ini dalam Sweet Sunset ya. Bareng Mei Antari di sini, kembali Mei hadir untuk Anda 2 jam ke depan hingga tuntas jam 7 malam dengan sederetan single-single disco dan reggae dengan rangkaian formasi dunia

dari Moonlight, yang sudah hadir untuk Anda dari grup ya, yang mudah-mudahan bisa memberikan semangat untuk suasana sore hari ini jika dia masih menggeluti rangkaian aktivitas ya, semoga berjalan dengan lancar, yang menikmati momen suasana liburan hari Minggu bareng keluarga tercinta semoga menyenangkan ya, dan yang lagi on the way juga hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Baik, informasi olahraga pertama untuk Anda, pecinta suara sendiri Mykhailo Mudryk bisa kembali bermain usai menang banding kasus doping. Manajer Chelsea, Xabi Alonso, sudah menyiapkan rencana untuk sang winger. Ya, sanksi Mudryk soal doping diselesaikan FA pada hari Jumat 31 Juli lalu. Pemain Ukraina ini bisa kembali bermain usai sempat dilarang sejak November 2024. Kembalinya Mudryk langsung disambut Alonso. Manajer Chelsea ini mengaku selalu kagum padanya mengingat kualitas yang dimiliki oleh sang winger. Dan lebih lanjut, Xabi Alonso siap membantu Mykhailo Mudryk kembali ke tim. Salah satunya, membantu Mudryk siap secara mental, mengingat sudah lama tidak bergabung dengan squad Chelsea dan berlatih seorang diri. Ya, pecinta suara suneri Mykhailo Mudryk langsung diminta bergabung dengan squad Chelsea di pramusim kali ini. Dan ia bakal menyusul ke Hong Kong akhir pekan ini.

0: gak kedengeran. Halo,
1: sayang.
0: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
2: You're listening to the best.

pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.

Ya, 89,4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari, Dr. Bombay with Calcutta sudah hadir juga tambah semangat mudah-mudahan ya. Sekaligus semua kita melangkah di menit ke-40 lepas dari jam 5 sore saat ini. MotoGP resmi menjadikan Thailand sebagai tuan rumah seri pembuka musim 2027. Balapan di sirkuit internasional Chang Buriram pada 5 hingga 7 Maret 2027 sekaligus akan menjadi awal era baru MotoGP dengan penggunaan regulasi teknis bermesin 850cc. Ya, pecinta Suara Sunyari, dalam pernyataan resminya MotoGP memastikan Buriram kembali dipercaya menggelar seri pembuka untuk musim ketiga secara beruntun setelah juga menjadi pembuka kalender pada 2025 dan 2026. MotoGP menilai Thailand telah menjadi salah satu penyelenggara terbaik dalam beberapa musim terakhir, didukung antusiasme penggemar yang terus meningkat. Dan MotoGP juga menegaskan Grand Prix Thailand 2027 akan mencatat sejarah sebagai balapan pertama yang menggunakan regulasi teknis baru untuk periode 2027-2031. Dengan demikian, para penggemar akan menjadi saksi debut MotoGP generasi terbaru dalam kondisi balapan untuk pertama kalinya. Dan pecinta Suara Sunyari, CEO MotoGP Group yakni Carmelo Ezpeleta mengatakan Buriram merupakan tempat yang tepat untuk memulai babak baru MotoGP. Dan sebelum musim dimulai, seluruh tim akan menjalani rangkaian tes pramusim. Tes resmi pertama akan digelar di Sepang, Malaysia pada Februari tahun 2027 sebelum berpindah ke Buriram untuk tes kedua sekaligus terakhir sekitar 2 pekan menjelang seri pembuka. Dan pecinta Suara Sunyari, MotoGP 2027 menjadi tonggak penting bagi kelas premier balap motor dunia. Selain mengawali siklus regulasi teknis baru, musim tersebut juga akan memperkenalkan motor bermesin 850cc yang diharapkan membuat persaingan semakin kompetitif.

0: Dede, naon kini mah lari?
1: Awang.
0: Bapak lurah kan lapan ake?
2: Belum ya, Dek. Udah ngaminggu sih bangun-bangun, yo. Capatin memedih kok, Dede.
1: Kan memedih mencapatan.
0: Eh, Dek, tawang, Dek. Nah, yo ngelah mobil ane misi sunrise tuh, Dek.
2: Sunrise?
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek. Tawang, Ki.
1: Sunroof ada di sunrise, saya mikirin.
0: Coba cek di TV nih, Dek.
1: Ada di TV nih, cek mah lari?
0: Popular, kemudian beritanya, Dek.
1: Siaran TV itu preksanu, Nek.
3: Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin nih.
4: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
3: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara, dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPD Bali.
5: You're listening to the best.

reggae untuk Anda sampai jam 7 malam nanti, masih dengan rangkaian informasi dunia olahraga. Semangat buat yang sibuk aktivitas, semoga berjalan dengan lancar, begitu juga lagi Dewi ya. Berhati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan.

Ya, 89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari, masih bareng Mei untuk Sweet Sunset. Dan yang pastinya pecinta Suara Sunari masih akan hadir ya deretan single-single

rivalitas tinggi. Semifinal Piala Presiden akan mempertemukan Persib Bandung melawan Persija Jakarta serta Persebaya Surabaya menghadapi Arema FC. Kedua pertandingan dijadwalkan berlangsung pada Selasa 4 Agustus 2026. Sedangkan final dan juga perebutan tempat ketiga digelar Kamis 6 Agustus 2026. Keputusan ini diumumkan oleh Ketua Steering Committee atau SC Piala Presiden Marwarar Sirait dalam konferensi pers di Surabaya pada hari Minggu hari ini. Final pertemuan antar klub. Marwarar kemudian menghubungi Ketua Umum PSSI Erick Thohir melalui sambungan telepon di hadapan peserta konferensi pers. Erick menyetujui Bali. Dan sesuai dengan bagan turnamen, Persib melaju ke semifinal sebagai juara grup A dan akan menghadapi runner-up grup B Persija. Sementara itu Persebaya yang menjadi juara grup B akan berjumpa Arema FC runner-up grup A. Dan dua duel tersebut diprediksi berlangsung panas mengingat rivalitas panjang yang dimiliki masing-masing pasangan tim. Karena itu panitia memilih Bali sebagai lokasi penyelenggaraan babak semifinal hingga final.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi DKV. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi DKV, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pak.
2: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

0: pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: You're listening to the best station in Bali, Suara Sunari.

FM Suara Sunary, pecinta Suara Sunary satu nomor dari miliknya Big Mountain yang sudah hadir untuk Anda. Semoga bisa menemani juga suasana aktivitas ya. Kembali juga selamat sore semuanya lagi on the way. Hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Pastikan Anda tetap setia menyimak single reggae di sini yang jadi Sweet Sunset 89.4 FM.

0: sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
1: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Will Goss approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Minertime Music, suara sunari.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Stay tuned at DTM.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
2: Stay tuned at GTN.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Stay tuned at DTM, Dinner Time Music.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care
4: Blues Night, suara

0: kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
1: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
2: Malam ini, Papa siap, Ma.
3: Ayo, Pa.
0: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: 89.4 Suara Senari. You are listening to the Blues Night.

0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: Blues Night, suara

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempet khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
0: gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Blues Night, suara Sunari.

0: Dek, naon ki nyaman lari?
1: Awang.
0: Bapak lura yang lapan ake? Belum ya, Dek. Udah ngaminggu saya bangun-bangun ya. Capatin memedi kok, Dek.
1: Kan memedi mencapatan.
0: Dek, tawang, Dek. Nak iyo ngelah mobil ane misi sunrise tuh, Dek.
2: Sunrise.
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek. Tawang, Ki.
1: Sandru pada ini sunrise, saya mikirin.
0: Coba cek di TV nih, Dek.
1: Ada di TV nih, ke cek lari?
0: Popular, kemudian berita nih, Dek.
1: Siaran TV itu preksanu, Nek.
3: Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin.
4: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
3: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPD Bali.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata.
1: Oishii!
0: Tokyo Chicken Yakitori.

89,4 FM Suara Sendiri kembali dari lantai 2 kawasan Westrat Mandua 8 Baden Pasar Bali. Halo semua, selamat pagi pecinta Suara Sendiri. Yep, semangat kembali pagi hari ini, suasana awal pekan di lembaran ketiga untuk bulan Agustus di tahun 2026. Kembali Rock and Breakfast hadir untuk Anda. Yep, pagi ini bareng Mei Antari di sini seperti biasa 2 jam ke depan. Hingga tuntas di jam 9 pagi nanti Anda bisa tensi ke via Facebook Suara Sendiri atau melalui WhatsApp kami di 087773331894. Follow IG Radio Suara Sendiri. Untuk menyimak streaming, silakan simak siaran kami melalui radio.gemomedia.id/sunari.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: You are listening The Rock and Breakfast Program, right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Seniari. Pecinta Suara Seniari, Rakem Refas masih hadir, tentunya lanjut ya sampai jam 9 pagi nanti. Silakan atensi ke via Facebook dan WhatsApp yang sudah terbuka. Yang udah atensi juga mohon bersabar dulu untuk single-single yang sudah request pagi hari ini ya. Baik, yang lagi underway pagi semua, hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Pemerintah Kabupaten Gianyar terus memperkuat perlindungan sosial bagi para pelaku seni. Sepanjang tahun 2026, sebanyak 595 seniman telah didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan dukungan anggaran hampir 120 juta rupiah per tahun yang bersumber dari APBD Kabupaten Gianyar melalui Dinas Kebudayaan. Bupati Gianyar Imade Mahayasra pada hari Minggu kemarin membenarkan hal tersebut, di mana menurutnya Pemkab Gianyar berkomitmen memberikan perlindungan pada para pelaku seni. Dan sepanjang 2026, Pemkab Gianyar telah membiayai kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan pada 595 seniman. Dari total tersebut, Pemkab Gianyar mengalokasikan anggaran 120 juta per tahunnya. Dan menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk penghargaan sekaligus perhatian pemerintah daerah terhadap para seniman yang selama ini menjadi garda terdepan dalam menjaga, melestarikan, dan mengembangkan seni budaya sebagai identitas Kabupaten Gianyar. Program Pemkab Gianyar tersebut pun telah dirasakan para keluarga seniman, seperti keluarga seniman penerima Piagam Wija Kusuma, almarhum Ida Ayu Nyoman Oko asal Gria Angkeran Banjar Triwangsa, Desa Siangan, Kecamatan Gianyar. Pada Sabtu 1 Agustus, Bupati Gianyar bersama rombongan mendatangi kediaman almarhum dan memberikan santunan jaminan kematian atau JKM sebesar 42 juta rupiah pada ahli waris mendiang. Santunan diterima oleh ahli waris Ida Ayu Putu Eka Susanti didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gianyar IGD Suardana Putra dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gianyar Feinina. Dan almarhum Ida Ayu Nyamanoko yang meninggal dunia pada usia 82 tahun dikenal sebagai seniman ornamen dan tradisi yang berdedikasi dalam melestarikan seni dan juga budaya Bali. Dan dia menegaskan Pemkab Gianyar akan terus memberikan perlindungan pada para seniman sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi mereka dalam melestarikan seni dan juga budaya Bali.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: You are listening to Rock and Breakfast Program, right here on 89.4 Suara Sunari.

89,4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri lanjut lagi. 33 menit kita tinggalkan dari jam 7 pagi saat ini, masih dalam Rock and Breakfast ya, tentunya masih bareng Mei di sini. Dan waktunya Mei sapa dulu yang sudah tensi. Selamat pagi Pak Arya Sena, Padang Bay, semangat aktivitas di sana ya, semoga berjalan dengan lancar. Black Diamondnya sudah mengudara, semoga bisa menambah semangatnya kembali ya. Oke, Pak Wayan Gede Sukareta hadir, selamat pagi Pak Yande, semangat juga untuk beraktivitas di sepanjang hari ini. Kemudian Pak Ketut Dedi Barbel, Seputaran Kargo hadir pagi hari ini, ditunggu singlenya. Bukan ditunggu lagi, baru saja hadir ya. Baik, Pak Agung Piangka, selamat pagi Pak Agung. Ini juga sudah mengudarakan, semoga bisa menambah semangat ya. Lanjut dulu yang lagi on the way juga, hati-hati di jalan, Patut Ray Sumardinata. Mudah-mudahan semangat ya untuk aktivitasnya dan berjalan dengan lancar. Hati-hati di jalan Patut, selamat tiba di tempat tujuan. Di belakang Pak Tetrai ada siapa lagi nih? Pagi dulu Pak Wayan Sudibagio, mudah-mudahan semangat untuk rangkaian aktivitasnya. Ada juga Pak Bangkaran Cong. Oke, pagi Bapak, semangat ya, single sudah ready, mohon ditunggu. Kemudian Mbak Tika Rus, Putaran Ulun Suwi yang sudah absen pagi hari ini, ditunggu aja singlenya sudah ready juga. Yang always happy di Nusa Dua sana ya. Pagi Pak Gusti Lanang, semangat juga untuk rangkaian aktivitas.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

0: Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di radio kesayangan Anda ini.
1: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sundari, pecinta Suara Sundari. Baik, kembali sudah hadir untuk Anda. Sudah jam 8 lewat 2 menit saat ini, tentunya masih ada waktu ya. Sampai tuntas jam 9 pagi nanti untuk Anda ingin atensi langsung aja ke via Facebook Suara Sundari dan WhatsApp kami di 087-773-331-894. Oke, waktunya juga mesapa kembali yang tadi belum sempat tersenggol, Pak Arya dari stadionnya Karangasem Abang hadir. Selamat pagi Pak Mohamdam di seputaran Taman Gria Jimba. Ya. Tetap semangat untuk rangkaian aktivitasnya. Baru saja mengudara single yang di request untuk pagi hari ini ya. Kita lanjut kembali, ada Pak Tutmura di seputaran Bangli yang hadir juga. Selamat pagi Pak Tutmura, semangat untuk aktivitasnya, segera mengudara singlenya. Kemudian ada siapa lagi nih? Pagi Bu Jero Koming di seputaran Dau Umusana yang sedang absen. Oke deh, single sudah ready, mohon bersabar ya. Baik pecinta Suara Sundari, kembali juga selamat pagi semuanya untuk Anda yang sudah membuka rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Begitu juga yang lagi on the way ya, hati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Semangat semuanya.